Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa,
2: memelihara kesuburan tanah.

0: Masyarakat Kampung Naga di wilayah Jawa Barat memiliki falsafah hidup yang selaras dengan alam. Mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya merasa tidak berhubungan. Belum dapat kabar ya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar cara negeri? Karena masih dalam sawah. Kau berangkan yang tidak dapat supaya saya dapat berhubungan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dul Muluk ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta

20 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Kementerian 2. PT Kereta Api Indonesia mencatat 161.028 pelanggan melakukan perjalanan pada puncak libur panjang kali ini. Angka tersebut tercatat sebagai jumlah keberangkatan tertinggi sepanjang periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Nah, KAI mencatat total penjualan tiket mencapai 584.695 kursi untuk periode keberangkatan 13 sampai dengan 17 Mei. Pihak operator merilis data pemesanan tiket tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Kota tujuan wisata dan kuliner masih mendominasi pilihan masyarakat untuk menikmati waktu libur bersama keluarga. Vice President Corporate Communication KAI Ada Purba memberikan penjelasan terkait tren perjalanan kereta api saat ini. Relasi favorit pelanggan banyak menghubungkan kawasan wisata budaya serta jalur dengan pemandangan alam yang sangat indah. Pihak KAI Taman Perdua menyebutkan beberapa rute melintas pesisir pantai hingga kota bersejarah yang ramai dikunjungi wisatawan. Kereta api Airlangga relasi Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi menjadi pilihan utama bagi banyak penumpang. Kereta api Serayu tujuan Purwokerto juga menempati posisi kedua dengan jumlah pemesanan tiket yang sangat tinggi. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop narkoba.

0: Just Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Temuprodu 39 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Talita Ramdhani Wiryawan berjuang di babak awal Thailand Open 2026. Ia akhirnya Temuprodu berhasil mengalahkan Isharani Baruah dengan permainan solid. Pertandingan tersebut berlangsung di Nimiburt Stadion Bangkok, Thailand, Rabu 13 Mei 2026. Talita berhasil menang setelah unggul 3 game dengan skor 15-21, 21-19, 21-15. Nah, Temuprodu pada game pertama masih belum menemukan bentuk permainan dan terus dalam tekanan. Di game kedua, dia bangkit tidak banyak hilang fokus ya Temuprodu. Pada babak berikutnya, ia akan melawan Ian Tanon yang dipastikan tidak akan mudah. Ia hanya menjanjikan akan mencoba bermain dengan tampil maksimal. Pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa juga berjuang di babak awal. Mereka sukses mengalahkan Julian Mio dan Lea Palermo 3 game langsung dengan skor 17-21, 22-20, 21-8. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.
1: Here!

menyelamatkan kerajaan kupu-kupu. Karena banyaknya keragaman spesies dan populasi kupu-kupu, Taman Nasional Bantimurung dijuluki sebagai Kerajaan Kupu-Kupu.

0: Sayangnya, dewasa ini hanya tersisa sekitar 80 spesies di kawasan seluas 18 hektar tersebut. Karenanya, masyarakat sekitar Taman Nasional secara bersama-sama membangun pusat penangkaran kupu-kupu, di mana sebagian kupu-kupu tersebut akan dilepaskan kembali ke alam.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

49 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Temuan Perdio PT Kereta Api Indonesia mempercepat penataan 1.638 titik perlintasan sebidang pada berbagai wilayah. KAI telah menutup sebanyak 20 titik serta menyempitkan 7 perlintasan liar demi menjaga keselamatan publik luas. Kegiatan penguatan aspek keamanan operasional transportasi ini dilakukan mulai periode 27 April sampai dengan 12 Mei 2026. KAI memasang palang pintu baru pada kawasan Ampera dekat stasiun Bekasi Timur sebagai bagian proses uji coba. Teman Pro 2, pihak operator juga terus memperkuat pengawasan lapangan di daerah Sumatera hingga wilayah seluruh penjuru Pulau Jawa. Penjagaan pada kawasan Bekasi Timur tersebut tetap melibatkan petugas menggunakan peralatan lama sebelum pos baru beroperasi resmi. Data triwulan 1/2026 mencatatkan jumlah total 3.888 titik perlintasan kereta api di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 2.112 lokasi diantaranya sudah memiliki penjagaan resmi, namun sisanya masih memerlukan penanganan khusus secara berkala. Mayoritas perlintasan yang belum dijaga berada pada akses lingkungan desa serta jalan kabupaten dengan jumlah 1.354 titik. Menteri Pekerjaan Umum atau PU serta gubernur memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan evaluasi keselamatan perlintasan jalan raya. KAI mengerahkan 3.908 petugas jaga lintas atau PJL guna melakukan pengamanan intensif selama 24 jam penuh setiap hari. Seluruh petugas operasional lapangan tersebut wajib mengikuti sertifikasi keahlian khusus demi menjamin aspek keselamatan perjalanan rangkaian kereta. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman Pro 2, 19 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Polrestabes Makassar masif memberikan pemahaman kepada warga kota Makassar menyikapi berbagai gangguan keamanan seperti geng motor dan narkoba. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, berdialog langsung dengan warga di Kecamatan Manggala yang dikemas dalam Ngopi Kamtipmas Rabu 13 Mei 2026. Ngopi Kamtipmas Kapolrestabes Makassar juga dihadiri Ketua DPRD Kota Makassar Supratman SE, Kasat Binmas AKBP Darwis SEMH, Kasat Lantas AKBP Siska Dwi Marita Susanti SEMSI, Kabak STM Kompol Arsyad SIP, Kasat Samapta Kompol Joko Pungkas SPD MPD, Kasih Propam Kompol Ramli Esos MM, Kasih Humas Kompol Wahidudin Esos, serta Kapolsek Manggala Kompol Samuel Tolongan SHMH MSI. Berdialog Ngopi Kamtipmas tersebut menghadirkan Ketua RT RW, Mitra Kamtipmas FKPM, hingga Babin Kamtipmas Polsek Manggala dan warga. Nah, teman Pradua, Kapolrestabes Makassar menyebut situasi Kamtipmas di Kecamatan Manggala saat ini relatif kondusif dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, aktivitas geng motor masih menjadi perhatian karena tidak hanya berasal dari kota Makassar, tapi juga dari wilayah sekitar seperti Maros, Gowa, dan Takalar. Menurutnya, teman Pradua, jajaran Polrestabes Makassar telah membentuk tim Trisula yang terdiri dari personel Samapta, Reskrim, dan Intelkam guna melakukan langkah preventif dan penindakan terhadap aktivitas geng motor. Kapolrestabes juga mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam aktivitas negatif. Selain membahas geng motor, Kapolrestabes Makassar juga mengingatkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, khususnya terkait maraknya peredaran narkoba dengan sistem tempel. Salah satu warga Abdullah yang hadir menyampaikan aspirasinya, menanyakan langkah yang harus dilakukan masyarakat apabila terjadi penyerangan geng motor, serta solusi terkait kemacetan di perempatan Antang, Kecamatan Manggala setiap hari. Menanggapi hal tersebut, Kapolrestabes Makassar menjelaskan bahwa dalam kondisi terdesak, masyarakat diperbolehkan melakukan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, masyarakat diimbau untuk tidak terpancing melakukan tindakan main hakim sendiri. Terkait kemacetan di wilayah Antang, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan persoalan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi semata, tetapi juga dipengaruhi meningkatnya jumlah kendaraan setiap hari, sementara kapasitas jalan tidak bertambah. Dalam kesempatan itu, warga lain-lainnya, teman Pradua, turut menyoal langkah pencegahan peredaran narkoba serta penanganan kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur. Kombes Pol Arya Perdana meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan dugaan transaksi narkoba, khususnya dengan modus sistem tempel yang kerap terjadi di lingkungan permukiman. Sementara terkait kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur, lanjut Kombes Kapolrestabes, agar kasus tersebut segera dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Makassar agar dapat ditangani sesuai ketentuan dengan hukum yang berlaku. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
4: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

50 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 kasih ini pamit dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 di siang hari ini selengkapnya bersama Kak Sulastri Bendaung.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama teman Pro 2. Polres Metro Bekasi Kota membekuk komplotan pelaku penipuan dengan penggelapan di Kota Bekasi. Komplotan tersebut berjumlah 3 orang dengan inisial MG alias Palkor, MA alias Acep, dan BAP. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan komplotan ini sengaja mengincar korban anak di bawah umur. Adapun caranya dengan mendatangi calon korban yang tengah nongkrong kemudian menuduh korban telah memukuli adik pelaku. Korban yang masih di bawah umur tidak mengetahui siasat tersebut kemudian membantah tuduhan para pelaku. Namun para pelaku kemudian tetap memaksa dan memaksa korban mengakui perbuatan pemukulan tersebut. Karena masih mengelak, kemudian para pelaku mengajak korban pergi ke suatu tempat dengan alasan menjumpai korban pemukulan. Saat tiba di lokasi yang ditentukan, pelaku lantas meminta korban menunggu dengan alasan akan menjemput korban pemukulan. Aksi pengeplotan, penipu, dan penggelapan tersebut akhirnya terbongkar berkat laporan polisi pada tanggal 15 April 2026. Berbekal laporan tersebut, Polres Metro Bekasi Kota kemudian bergerak menangkap kelompokan tersebut. Kelompokan beranggotakan 3 orang tersebut kemudian dibekukan di Jalan Raya Narogong Bantar Gebang, Kota Bekasi, yakni pada tanggal 15 April 2026 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Info Pro 2.
1: Sementara informasi olahraga teman Pro 2, Kapten Timnas Inggris Harry Kane bertekad membawa negaranya kembali meraih gelar juara Piala Dunia sejak terakhir pada tahun 1966. Menurut dia, hal ini akan menandai kebangkitan The Three Lions setelah mengalami akhir yang menyakitkan di Piala Dunia tahun 2022 Qatar. Saat itu pada babak perempat final melawan Prancis, Kane berpeluang besar menyamakan kedudukan demi memperpanjang napas timnya. Namun tendangan penalti pemain klub Bayern Munich itu pada menit ke-84 melambung melewati mistar gawang. Padahal setengah jam sebelumnya, Kane sukses membuat skor menjadi imbang 1-1. Melalui eksekusi dari titik putih, Prancis akhirnya mengunci pertandingan dengan skor 2-1 yang membuat Inggris harus angkat koper dari Qatar. Namun pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia 2018 mengaku dirinya berhasil mengatasi trauma tersebut. Peristiwa itu akhirnya membuat dirinya menjadi lebih baik. Teman Pro 2, golnya yang ke-54 itu dicetak saat The Three Lions berhadapan dengan Gli Azzurri Italia di Stadion Wembley, London. Kini mantan pemain Tottenham Hotspur itu telah mengoleksi 78 gol dalam 112 penampilannya bersama timnas Inggris. Di level klub, Kane telah mencetak rekor yang hampir tidak masuk akal untuk Dio Ratten. Dia telah mencetak lebih dari 50 gol untuk tim juara Bundesliga tersebut pada musim ini. Kane meyakini bahwa Inggris dapat menjadi tim terakhir yang bertahan di Piala Dunia 2026 Amerika Utara. Ia berjanji akan mendukung skuad timnas Inggris untuk meraih mimpi di panggung sepak bola terbesar dunia tersebut. Demikian Info Pro 2 siang ini. Terima kasih dan selamat siang.
0: Info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital

dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.

0: kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya, dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.

Demikian teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Useless bersama Kak Ancia, teman kamu, dan saat ini teman Pro 2 Kak Ancia, teman kamu. Dan untuk Pro 2 Useless, kamu bisa chat di WhatsApp Pro 2 FM yang ingin rekas lagu ya, pastinya di 08 22 177 7307. Pro 2 Useless, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Santai siang di Pradua FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pradua FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.
2: Waktunya Pro2 Hitlist.
3: Teman Pro2 dimanapun kamu berada, masih di Pro2 Hitlist. Kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik ya, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah kali ini teman Pro2 kita akan dengerin lagu dari daerah Papua ya, bersama Air Mukim Squad dengan lagunya Musamas.

0: diabos.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman-teman berdua dimanapun kamu berada, terima kasih masih bersama 92 MHz dan kita masih di Perdua Hislis, teman berdua di kesempatan siar hari ini. Teman berdua, saat ini kita dengarkan bersama ada lagu dari Roni Parulian, Mengapa. Kayaknya lagu ini sempat hits ya di tahun kemarin, banyak yang request, banyak yang merasa galau. Yang pastinya teman berdua banyak cerita di lagu ini. Nah, penyanyi jebolan acung pencarian bakat Indonesian Idol musim 12 atau tahun 2022-2023 ya, Roni Parulian ini merilis lagu Mengapa ini itu pada tanggal 20 Oktober 2021 ya. Mengapa bercerita tentang perjuangan cinta seorang pria yang tidak direstui oleh keluarga kekasihnya. Roni Parulian bekerja sama dengan Topati sebagai produser musik dan Mario Geraldus Klaus sebagai penulis lagu. Nah, video musik Mengapa disutradarai oleh Pria Langga dan dibintangi oleh Yanuara Awal Ramadhania, Aneas Tasya, Elizolah, dan Robby Owen. Dalam kurun waktu 11 bulan sejak dirilis, video musik lagu itu telah ditonton lebih dari 35 juta kali di YouTube. Nah, pada tanggal 23 Desember 2023 lalu, Roni Parulian berkolaborasi dengan Mario G. Klaus, pencipta lagu Mengapa, untuk membawakan lagu tersebut dalam sebuah duet. Nah, video penyanyi dan pencipta lagu tersebut telah ditonton lebih dari 11 juta kali di kanal YouTube Mario G. Klaus. Teman produser pernah nggak sih merasa kalau lagu-lagu Mario G. Klaus itu kayak menyentuh banget, terus enak didengar dan banyak yang suka. Salah satunya Kak Aci sih suka banget dengan semua lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Mario G. Klaus. Kayak ada kayak menyentuh banget, merasa kayak semua pernah merasakan kayak gitu. Oke, teman berdua, kita dengerin bersama Roni Parulian, Mengapa.

Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.

9.2 teman terbaik kamu, teman peradua. Saat ini hujan deras ya, mengguyur kota Tahuna. Dan ya ini sekitarnya gak sih? Di daerah kamu teman peradua hujan gak sih? Kalau Tahuna kayaknya hujan lebat ini hampir seluruh ya, kota Tahuna ya hujan. Jadi setelah panas ya, cuaca panas ya kemarin. Tapi kemarin kayaknya ada beberapa wilayah juga yang hujan ya, kayak Tahuna. Tapi ada wilayah lain yang tetap kayak ada apa ya, sebagian waktu hujannya dikit seperti itu ya. Tapi lebih banyaknya itu di sinar matahari teman peradua panas ya. Seperti hanya di wilayah Tabukan Utara itu dari pagi sampai sore itu hujannya cuma rintik-rintik aja terdak. Tapi kayaknya di Tahuna itu hujan lebat ya kemarin ya. Nah di hari ini juga Tahuna hujan lebat teman peradua. Nah bagaimana di wilayah Tabut, terus di wilayah Kendaha, atau mungkin di wilayah Manganitu atau bagian Tamako sana ya, pasti bisa mendengarkan peradua Tahuna teman peradua di siang hari ini di Santai Siang bersama Kak Anci. Selamat siang untuk kamu semua yang lagi santai menikmati suasana libur ya di hari ini, makan siang juga ya pastinya. Apapun yang kamu lakukan teman peradua, kita masih di Produa Hislist dan pastinya kamu masih bisa request lagu kesayangan kamu di WhatsApp Produa FM. Masih ada waktu nih teman peradua 15 menit ke depan sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di Santai Siang untuk hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2020.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis. Hutan tropis di Kalimantan merupakan kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN bersama Bank Indonesia menggelar pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif di Multifungsional Kantor Bersama 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Nusantara. Nah, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam pemasaran digital dan transaksi non-tunai. Pelatihan diikuti pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang mendapatkan pembekalan mengenai penggunaan QRIS, pencatatan keuangan digital, hingga strategi pemasaran melalui marketplace dan media sosial. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Saat aku ya
5: teman berdua masih dengan beberapa informasi yang saya hadirkan untuk kamu teman berdua ternyata ibu kota negara atau IKN OIKN ya terus memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan pemasaran digital dan transaksi non tunai di kawasan anti pusat pemerintahan KIP Nusantara. Nah, kegiatan yang digelar bersama Bank Indonesia ini diikuti pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan keterampilan usaha mulai dari pemasaran produk hingga pengolahan transaksi digital. Menurut Muhsin, nah pelatihan tersebut menjadi langkah penting agar pelaku ekonomi kreatif lokal maupun berkembang bersama pembangunan Nusantara ya. Pelaku usaha juga didorong untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas pemasaran melalui marketplace dan media sosial. Sementara informasi yang lain masih seputar UMKM nih teman Pro 2. Di tengah derasnya arus transformasi digital, generasi muda dituntut tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta inovasi. Dari Sumatera Barat, Muhammad Nurul Fajri muncul sebagai salah satu anak muda yang mencoba menjawab tantangan ilmu melalui dunia pendidikan ya, kepenulisan dan pengembangan usaha digital. Mahasiswa semester akhir program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol Padang itu menilai perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi anak muda untuk berkembang. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa rendahnya literasi digital dan maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial. Fajri lahir di Padang dan besar di lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan serta nilai budaya Minangkabau. Saat ini ia menetap di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat sambil menyelesaikan pendidikan tinggi dan mengembangkan berbagai aktivitas di bidang digital. Selama masa kuliah teman Pro 2, Fajri aktif mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah dan bisnis plane tingkat nasional maupun internasional. Berbagai penghargaan berhasil diraihnya mulai dari medali emas dan perak lomba essay internasional hingga penghargaan best paper dan poster favorit. Dalam acara apresiasi budaya Minangkabau Minangkabau Lamak Dia Danga di Pro 4 FM Jakarta Rabu tanggal 13 Mei 2026, Fajri mengungkapkan keterampilannya terhadap dunia penulisan berasal dari keaktifannya mengikuti lomba karya ilmiah. Nah, menurutnya teman Pro 2, tulisan sangat menjadi media untuk dapat menjadi media untuk menyampaikan gagasan ya dan solusi bagi masyarakat. Nah, informasi ini teman Pro 2 masih bersama website rri.co.id.
4: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan. Ia membuktikan bahwa aku

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

92 MHz, satemana terbaik ya, termana Pro 2. Terima kasih ya, masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2024. Masih bersama Kak Aci juga, teman Pro 2, teman di kamu di kesempatan siar hari ini di santai siang ya, teman Pro 2, sampai pukul 15 nanti atau jam 3 sore setelah hujan. Kayaknya matahari sudah mulai memancarkan sinarnya, tapi ada tapinya nih teman Pro 2, karena ada sebagian wilayah yang kayaknya mendung ya. Tapi ada pepatah mengatakan mendung tidak selalunya hujan. Ih, asiknya. Oke, teman Pro 2, apapun yang kamu lakukan di hari ini dalam suasana libur yang pastinya dengan aktivitas, tapi walaupun libur nih teman Pro 2, tapi ada beberapa teman-teman kita yang kayaknya masih dengan aktivitas, sama halnya dengan Kak Aci ya. Di studio saat ini ada Kak Aci, ada Kak Ica, ada Kak Adi juga di studio. Yang pastinya teman Pro 2, Kak Aci ya, masih temani kamu dengan aktivitas, dengan suasana santai, ataupun mungkin saat ini santai bersama keluarga, menyusun rencana ini mau kemana aja libur, karena besok ada sekolah libur ya, sekolahnya libur, kantornya juga libur, bukan libur sih WFA. Oke, ya pasti teman Pro 2, apapun rencana kamu di akhir pekan ini di suasana libur, semoga menyenangkan dan sesuai dengan apa yang jadi apa ya tujuan kamu di minggu ini teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Kak Aci masih hadir ya dengan beberapa informasi ya, mengisi santai siang di hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2026. Ya teman Pro 2, sepak bola wanita terus berkembang ya. Sepak bola wanita terus berkembang dan semakin mendapat perhatian dunia. Banyak pemain hebat lahir dari berbagai negara dengan kemampuan luar biasa yang mengubah sejarah olahraga ini. Dan mereka tidak hanya memenangkan trofi ya. Mereka tidak hanya memenangkan trofi, tetapi juga menginspirasi jutaan perempuan untuk berani mengejar mimpi di dunia sepak bola. Dari generasi ke generasi, beberapa nama dianggap sebagai pemain bola wanita terbaik sepanjang masa karena prestasi, pengaruh, dan konsistensi mereka di level tertinggi. Salah satu nama paling legendaris adalah Marta dari Brasil. Marta sering dijuluki Ratu Sepak Bola karena kemampuan teknik, dribble, visi bermain, dan produktivitas golnya yang luar biasa. Nah, ia telah memenangkan penghargaan FIFA World Player of the Year berkali-kali dan menjadi ikon sepak bola wanita dunia. Marta juga dikenal sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia Wanita selama bertahun-tahun. Meski belum pernah membawa Brasil menjadi juara dunia, kontribusinya terhadap perkembangan sepak bola wanita sangat besar. Selain Marta, ada juga Mia Hamm dari Amerika Serikat yang menjadi simbol kebangkitan sepak bola wanita pada era tahun 1990-an. Mia Hamm terkenal karena kecepatannya, kreativitas, dan kemampuan mencetak gol. Nah, bersama tim nasional Amerika Serikat, ia berhasil memenangkan Piala Dunia Wanita FIFA dan menjadi emas medali emas Olimpiade, serta kehadirannya membuat sepak bola wanita semakin populer di seluruh dunia. Nah, khususnya di Amerika Serikat. Nama besar lainnya adalah Cristiano yang juga berasal dari Brasil. Cristiano dikenal sebagai penyerang tajam dengan kemampuan finishing yang sangat baik. Nah, informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: nyesal kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuah.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taman Pradua Trofi Jules Rimet merupakan tahun trofi Piala Dunia yang menjadi simbol awal kejayaan sepak bola dunia sebelum era modern Piala Dunia seperti yang dikenal saat ini. Dan dikenakan sejak turnamen pertama pada tahun 1930 hingga 70 ya. Trofi ini tidak hanya menjadi lambang kemenangan tetapi juga menyimpan sejarah panjang yang penuh dinamika bahkan misteri. Nama Jules Rimet diambil dari Jules Rimet, presiden FIFA yang menggagas kompetisi Piala Dunia. Awalnya trofi ini bernama Victory, sebelum kemudian diubah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya dalam membangun fondasi sepak bola global. Nah, secara visual, Taman Pradua, trofi ini menampilkan sosok Dewi Kemenangan yang mengangkat piala, melambangkan supremasi dan kehormatan dalam olahraga. Nah, trofi ini menjadi hadiah resmi hingga sebelum Piala Dunia 1974. Namun dibalik prestisnya, trofi ini pernah menjadi pusat perhatian dunia karena kasus pencurian. Nah, pada tahun 1966 di London, trofi ini dicuri saat dipamerkan menjelang turnamen. Pencuri sempat meminta tebusan, tetapi kejadian ini berakhir tak terduga ketika trofi ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di bawah semak-semak. Nah, peristiwa ini menjadi salah satu kisah paling unik dalam sejarah olahraga dunia. Fakta menarik lainnya, Taman Pradua, FIFA menetapkan aturan bahwa negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi secara permanen. Kesempatan ini diraih oleh tim nasional Brasil pada tahun 1970 setelah meraih gelar ketiganya. Namun, kisah trofi ini tidak berakhir dengan kejayaan. Pada tahun 1983, trofi yang disimpan di Brasil kembali dicuri. Berbeda dengan kejadian sebelumnya, kali ini trofi tersebut tidak pernah ditemukan kembali. Banyak spekulasi menyebutkan bahwa trofi tersebut telah dilebur, menjadikannya salah satu artefak olahraga paling misterius dalam sejarah. Nah, informasi lengkapnya Taman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

0: FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 92 Mika, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut untuk informasi di Santai Siang kali ini, kita dengerin dulu Akselerasi Kreatif Musik ya, atau aktif dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah kali ini teman Pro 2, kita dengerin lagu dari daerah Kaltim bersama Murphy Radio dengan Tradition Song.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwakili

Ya teman Pradua, dimanapun kamu berada, terima kasih masih bersama 92 MK Hats di kesempatan siaran hari ini bersama Kak Acet, teman kamu, teman Pradua, sampai pukul 15. Jadi tinggal 30 menit lagi ya kayaknya Kak Acet, teman kamu di siang hari ini. Ya teman Pradua, film Semua Akan Baik-Baik Saja menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan harapan serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Nah, cerita film tersebut berpusat kepada Langit yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam terjadi. Nah, kehidupan Langit tak berubah sepenuhnya sesudah Mentari meninggal mendadak dan meninggalkan luka emosional besar bagi seluruh anggota keluarganya. Dalam situasi yang sulit tersebut, Langit harus menghadapi tanggung jawab baru sambil berusaha memahami kebutuhan ketiga anak yang diasuhnya. Film ini menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan emosi, serta persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya. Konflik semakin terasa ketika masing-masing karakter memiliki cara berbeda menghadapi kehilangan dan mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Nah, teman Pradua, informasi lengkapnya tentang film ini bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sembilan dua Mega, sebentar baik kamu teman Pradua. Informasi terakhir nih untuk kamu di Santai Siang untuk kali ini bersama website rri.co.id. Taman Pradua, film laut bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program Half Goes to Chenas di ajang Marsidu Film 2026. Nah, film adaptasi novel karya Leila S. Chudori disebut menjadi bagian dari proyek film Hong Kong Asia Film Financing Forum atau HAF. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh rumah produksi Lens Film melalui media sosial resmi mereka. Nah, program itu akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 18 Mei 2026 di Channel Prancis. Informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Teman Pradu di mana pun kamu berada, saat ini 56 menit pergeser di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan KJ saatnya pamit teman Pradu di sore ceria selanjutnya akan ditemani oleh KJ Elvan teman Pradu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Terima kasih untuk bersamanya teman Pradu di siang siang untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: I wake up, but it feels like I'm still dreaming. The world's moving,

Nah, kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, dari Jalan Radio nomor 1 inilah RRI Programa 2 Tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kita masih di Muda Kreatif menemani waktu siang kamu ya sampai pukul 16.04 sore nanti. Dan bareng aku Julfan Gafar di hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Dan informasi akan hadir untuk kamu dari info lokal rri.co.id Tahuna. Nah, yang pertama nih teman Pro 2, SKB Tahuna buka penerimaan peserta pendidikan non formal paket A, B dan juga C. Nah, satuan pendidikan non formal SPNF Sanggar Kegiatan Belajar SKB Tahuna membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka untuk program paket A setara sekolah dasar, paket B setara sekolah menengah pertama SMP, dan paket C setara sekolah menengah atas SMA. Kepala SPNF SKB Tahuna DJ Mangen Siga SPD kepada RRI.co.id mengatakan bahwa pendaftaran peserta program paket akan ditutup 30 Juni 2026. Nah, ia menjelaskan bahwa sebelumnya SKB Tahuna menerima peserta program paket A, B, dan C sekabupaten, namun saat ini telah dibagi 4 zona untuk memudahkan pelayanan. Khusus untuk wilayah zona SKB melayani diantaranya Kecamatan Tahuna Timur, sebagian Manganitu, Tabukan Tengah, hingga Tabukan Selatan.

Pro RRI Tahuna, teman terbaik kamu dari rri.co.id Tahuna, teman Pro 2. Ketersediaan stok beras pada Perum Bulog Cabang Tahuna dipastikan masih tergolong aman. Tercatat jumlah cadangan beras yang tersedia mencapai lebih dari 500 ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, mengatakan stok beras tersebut tersebar di gudang penyimpanan dan siap disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat maupun program pemerintah. Selain itu, distribusi bahan pangan dari luar daerah juga terus berjalan guna menjaga stabilitas pasokan di wilayah perbatasan. Perum Bulog Cabang Tahuna bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan harga beras di pasaran agar tetap stabil. Nah, selain menjaga ketersediaan stok, pemerintah turut mendorong penguatan sektor pertanian lokal agar produksi pangan di daerah dapat terus meningkat dan mendukung ketahanan pangan daerah. Dengan stok yang mencukupi, diharapkan kebutuhan masyarakat Kepulauan Sangihe tetap terpenuhi, serta kondisi harga bahan pokok dapat terkendali.

0: Kelas Guru JJ.
1: Siang anak-anak.
2: Siang Bu.
1: Kok lemas? Coba yang semangat.
2: Capek Bu.
3: Siang Bu.
2: Siang Bu.
1: Teman kamu yang biasa duduk di ujung siapa namanya?
3: Iwan Bu kali ya.
1: Oh Iwan.
2: Teten kan?
3: Iya.
1: Iwan atau Teten?
3: Iwan sama Teten Bu. Gak masuk.
1: Kenapa?
3: Iwan kerimbat. Keriting baru tiduran. Baik.
1: Teten?
2: Teten ngapain ya ke tadi ya?
4: Iya, jadi minta izin.
3: Bolos katanya. Dia, Bu.
1: Bolos ya?
3: Iya.
1: Nanti Teten Ibu akan kasih surat ya. Bilang sama mereka berdua.
2: Iya, Bu.
3: Iya, Bu.
1: Siang ini kita belajar gravitasi. Coba buka halaman 72.
2: 72.
1: Ayo jangan rebutan. Nanti robek.
2: Bentar, Bu. Ini cuma yang ada cuma 2 aja doang.
1: Iya, cari angka 7-nya.
2: 7-nya di mana?
3: Ujung balik.
2: Ambilin dong.
1: Coba yang serius.
2: Nah, tempelin.
1: Kita belajar mengenai gravitasi.
3: Ya.
1: Nah, anak-anak, ada yang tahu mengenai gravitasi?
3: Ada, Bu.
1: Ya, Bayu.
3: Penulisan indah, Bu.
1: Itu kaligrafi, oh. Bayu. Aduh.
2: Salah. STM.
1: STM.
2: Iya. Sekolah Tinggi Menengah Grafika.
1: Kamu jangan sebut merek. Kita lagi on air. Jadi Ibu terangin ya, gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Mengerti?
3: Jadi semua yang sifatnya tarik-menarik, Bu?
1: Semua yang mempunyai massa, mempunyai berat, itu akan punya gaya tarik-menarik.
2: Terus itu yang lagi pada 17 Agustusan tuh apa tuh, Bu?
3: Iya, Bu.
1: Itu tarik tambang.
2: Iya.
3: Itu angkot, supir angkot itu kan tarik menarik, Bu. Untuk dapetin trayeknya.
1: Tapi gitu. Itu kan bukan gaya gravitasi.
2: Ini ibu-ibu dicopet, kok di pasar tarik menarik.
3: Tarik menarik. Penjual itu? Juga berusaha menarik, Bu, pembelinya.
1: Bukan tarik menarik seperti itu yang Ibu maksud. Contohnya, pohon yang jatuh. Pohon yang jatuh. Buah yang jatuh dari pohonnya, itu disebabkan karena ada gaya
2: gravitasi.
1: Benar. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lain termasuk satelit buatan bumi. Jadi, bumi itu memiliki gaya gravitasi sehingga seperti kita ini, kita berpijak pada daratan karena ada gaya gravitasi dari bumi.
3: Kalau aku bilang karena aku gemuk jadi aku gak bisa melayang.

Ya, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, kita ke informasi dari rri.co.id. Tahuna selanjutnya, tahapan pilkades, 5 bakal calon penuhi bebas TGR. Tahapan pemilihan kepala desa pilkades serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dipastikan terus berproses dan berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Saat ini telah dalam tahapan pendaftaran bakal calon, termasuk pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam pilkades 2026. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah PMDD Sangihe, Yestri Muridang, mengatakan bahwa tahapan pilkades masih dalam proses pendaftaran bakal calon. Pada tahapan pendaftaran bakal calon, khusus untuk petahana dan yang pernah menjabat Kapital Laung diwajibkan memiliki dokumen bebas tuntutan ganti rugi atau TGR dan memakan waktu untuk penyelesaiannya. Dan sesuai data yang ada bahwa sejauh ini sejak dibuka pendaftaran bakal calon masih sedikit yang telah memenuhi syarat, yang artinya penyelesaian TGR di Inspektorat Sangihe. Meski demikian, sering waktu penyelesaian dokumen bebas TGR dapat dipenuhi bakal calon Kapital Laung yang ingin kembali mencalonkan diri.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hi, you know.

0: Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk...
1: Ya teman Pro 2, demikian untuk info lokal kita ya dari rri.co.id Tahuna. Dan tentu kamu bisa mengakses informasinya melalui update-annya itu setiap hari ya, melalui rri.co.id Tahuna. Pilih aja ya, di situ ada pilihan sih guys. Nah pilihannya di situ ada, setelah kamu udah mengakses rri.co.id untuk pilih daerah, ada Tahuna di situ ya. Silakan kamu klik pilih Tahuna ya di bawah ya. Oke. Nanti kita masih punya, ini ada ruang juga nih buat teman-teman yang mau pada cerita tentang kreativitasnya, tentang hobi, prestasi atau apapun itu ya, kamu bisa bagiin ke teman-teman Prodo yang lain. Nah biar yang biasa aja ya, mungkin akan upgrade skillnya, ataupun ada hal menarik lainnya juga ya yang bisa mereka angkat, mereka bagiin juga biar yang stuck ke situ ada solusi lain, ada jalan-jalan lain. Oke, kamu bisa bergabung di Sore Ceria ya, teman Pro 2, dan nanti masih bareng aku juga bergabung balik lagi untuk kamu.
2: Ha

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

Roderi, tahunan teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk di sore ceria, dan untuk kali ini masih bareng aku Jepar Gafar ya. Teman perlu ajak teman ajak kamu tuh ikut aktif ya, akselerasi kreatif musik ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman perlu kita akan dengerin lagu dari Papua, Gubuk Derita, Pem Selatan.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

Rere Tahuna, teman terbaik kamu. Kali ini kita di sore ceria ya, teman Pro 2. Alright. Ya, sama sore nih buat yang ada di Kota Tahuna di sekitarnya, dimanapun yang bisa dijangkau melalui radio monitor ya, di FM 92 MHz ataupun yang lagi dengerin Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital. Oke. Kita di sebenarnya untuk saat ini kita udah punya teman Pro 2 yang akan jadi tamu sore ya di Pro 2. Udah disiapin mereka bertiga ya akan datang ke sini, tapi ada sesuatu yang pasti berkata lain ya. Memang nggak bisa ditunda. Masa mau tunda sesuatu yang ada di sana ya? Yang pasti di sini kita bisa planning ke waktu yang lain. Tapi nggak apa-apa ya. Setidaknya gambaran atau gaungnya tuh bakal kita kasih tahu ke teman-teman Pro 2 ya, bahwa banyak sekali talenta-talenta yang dimiliki oleh generasi muda yang ada di daerah kita tuh di Kota Tahuna dan di mungkin di luar daripada Kota Tahuna juga ya. Yang bisa di diasah, unjuk gigi gitu ya, ikut lomba, ikut event, ikut apapun itu. Seperti apa? Nyanyi. Ya, katanya mereka nanti hari Selasa sore ya akan jadi tamu di Sore Ceria. Oke. Nah, kita bicara tentang hal-hal yang mungkin dimiliki oleh generasi muda nih, guys ya. Nah, ini pasti yang relate dengan kehidupan

Kayak mulai apa ya, belajar nyanyi gitu ya, belajar tampil, belajar ngasih lihat skill bernyanyinya gitu ya ke komunitas atau kemana, atau mungkin ada yang pada sibuk juga dengan edit video sinematik buat reels. Nah, ternyata ya teman Pro 2, hobi itu bukan cuma buang-buang waktu doang ya, tapi bisa jadi itu jadi jalan ninja kamu tuh buat cepat nih dapat cuan gitu ya. Mungkin kayak contohnya ada teman kamu ada yang hobinya cuma foto-foto atau street photography ya. Sekarang malah kayak dipanggil buat jadi fotografer event di mana aja ya. Ada sih temanku yang punya ya, berangkat juga katanya dari situ, hobinya ya. Sampai-sampai udah ada cuan lewat fotografi, apa ya, street fotografi itu ya. Kemudian ada juga apa ya, kayak nyanyi. Nah mungkin awalnya hanya nyanyi-nyanyi gitu ya, tapi mungkin akhir-akhir ini nyanyinya udah dapat sesuatu. Walaupun gak lewat dapatnya duit, tapi bisa juga kayak lewat dapat dari hal-hal lain. Nah seperti mungkin konsumsi ya gitu dulu ya, support apa gitu ya, pokoknya banyak, masih banyak sih jalan-jalan untuk dapetin itu ya. Nah kayak itu. Jadi kalau kamu punya cerita tersendiri yang ingin kamu bagiin ke teman-teman Pro 2, kamu bisa join sekarang nih teman Pro 2, WhatsApp aja ya di 0822 1779 7307. Oke, untuk sore ceria ya.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman program masih di Sore Ceria, dan tadi kita udah bahas tentang hobi ya, hobi gitu. Nah sekarang kita bahas soal prestasi, karena di Sore Ceria tuh dari hobi, dari prestasi, dari skill juga tuh bisa kamu ceritain, kamu kayak ngasih tahu nih ke teman-teman Pro 2 bahwa kamu punya ini gitu ya. Oke. Nah, jadi ini prestasi itu bukan cuma juara kayak juara olimpiade atau juara apa ya, tapi untuk prestasi itu kayak lomba konten kreator, sekarang nih turnamen e-sport ya gitu ya, atau bahkan skill kamu bisa apalagi ya yang boleh dijadiin prestasi. Prestasi kan nanti bukan nanti perlombaan yang diumumkan gitu ya, bukan ya. Tapi bisa juga prestasi itu yang kita anggap kita sudah sampai ke titik itu, kita sudah bisa mencapai itu prestasi juga ya. Nah intinya ya teman Pro 2, anak muda tuh zaman sekarang nih, mau dari Gen Z, Gen Alpha juga, itu skillnya tuh macam-macam tuh. Dari apa ya, ada skill coding, skill copywriting, kemudian juga sampai skill komunikasi ya, kayak public speaking. Nah itu semua kuncinya satu, mereka bisa capai itu adalah konsisten. Jadi buat kamu yang merasa skill kamu belum dihargai, ya terus asa ya, dan tunjukin gitu, bener kan? Oke, masih ada ya, barangkali masih ada hal-hal lain juga yang bisa kita banggakan ya diri kita ya. Kalau nunggu orang lain banggain kita ngapain ya, diri kita aja dulu deh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata, melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Selamat sore Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan perempuan harus menjadi agen perubahan digital menghadapi meningkatnya kekerasan berbasis online terhadap anak perempuan. Pemerintah juga mendorong terciptanya ruang digital aman, inklusif, serta mendukung pemberdayaan perempuan di era teknologi modern. Menteri PPPA Arifah Fauzi menilai perkembangan teknologi digital memunculkan ancaman baru berupa kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan. Nah, ancaman tersebut meliputi pelecehan media sosial, penyebaran konten intim tanpa persetujuan hingga eksploitasi digital anak perempuan. Nah, Arifah menegaskan pada keterangan pers di Jakarta pada Kamis 14 Mei 2026 hari ini bahwa perempuan tidak boleh sekedar menjadi pengguna teknologi melainkan agen perubahan positif ruang digital. Ia mendorong terciptanya ruang digital sehat, aman, inklusif serta mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, menurutnya semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini harus terus dihidupkan dalam menghadapi tantangan era digital. Teknologi lanjutnya perlu dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bekerja, berkeluarga maupun membangun identitas diri.
5: Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, pemerintah Amerika Serikat berencana melonggarkan aturan jaminan visa bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Kebijakan ini sebelumnya berlaku bagi warga dari 50 negara termasuk negara peserta seperti Aljazair, Cape Verde, Pantai Gading, Senegal dan juga Tunisia. Mereka diwajibkan membayar jaminan senilai $5.000 hingga $15.000 Amerika Serikat atau setara 262 juta rupiah kurs saat ini dan akan dikembalikan setelah pengunjung pulang meninggalkan wilayah Amerika Serikat. Namun kini pemerintah Amerika Serikat memberikan pembebasan khusus bagi turis pemegang tiket resmi Piala Dunia 2026. Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Konsuler Nomora Namdar mengumumkan langsung kebijakan pelonggaran aturan tersebut. Pembebasan jaminan berlaku bagi yang mengikuti sistem FIFA PAS hingga April 2026. Program FIFA PAS bertujuan mempercepat proses pengajuan visa menuju turnamen akbar tersebut. Pemain, pelatih, dan staf pendukung tim juga mendapatkan pembebasan jaminan visa yang serupa. Hal ini demi memprioritaskan keamanan nasional selama turnamen sepak bola berlangsung. Namun sejumlah negara seperti Iran dan Haiti masih tetap masuk dalam daftar pembatasan perjalanan termasuk larangan masuk bagi sebagian warga. Meski demikian, pemain, staf, serta staf tim Piala Dunia tetap mendapat pengecualian masuk yang khusus. Pantai Gading dan Senegal juga menghadapi pembatasan perjalanan sebagian sebagai perluasan aturan sebelumnya. Pemerintah bahkan sempat mempertimbangkan pemeriksaan riwayat media sosial bagi seluruh pelancong asing tersebut. Namun kebijakan tersebut belum diberlakukan hingga saat ini. Situasi ini memicu kritik serta penerbitan travel advisory dari organisasi Amnesty International. Laporan industri perhotelan turut menyoroti hambatan visa yang menekan permintaan pariwisata internasional. Wisatawan khawatir terhadap potensi antrian visa panjang serta beban biaya tambahan. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Jepang Gafar, selamat sore.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada, pukul 17.31 waktu Indonesia. Dengan masih bareng aku Jupan Gafar, dan nanti pada pukul 17.46 akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tauna dan sekitarnya. Setelah lagu ini, Pro 2 akan hadir dengan tembang religi untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib. Baik teman Pro 2, satu informasi juga untuk kamu dari rri.co.id. Ini penjelasan dari psikolog. Psikolog soroti dampak gaslighting terhadap kondisi mental korban. Nah, jadi psikolog Maria Fiona Kalista menilai gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Nah, tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Nah, ia mengatakan juga korban sering merasa terus disalahkan. Kondisi itu membuat korban kesulitan mempercayai penilaiannya sendiri. Nah, menurut Maria, dampak psikologis setiap individu berbeda-beda karena itu kondisi korban tidak boleh langsung dianggap berlebihan. Ia menilai penilaian harus melihat fakta yang terjadi di lapangan. Beberapa orang lebih rentan mengalami tekanan psikologis dibanding lainnya. Nah, ia juga menyoroti bahwa tekanan dalam penyelenggaraan sebuah kompetisi, tekanan tersebut dapat memunculkan perilaku defensif seseorang. Menurutnya, situasi penuh tekanan sering memicu respon emosional tertentu. Nah, seseorang juga bisa sulit mengetahui atau mengakui kesalahan ketika berada dalam tekanan. Meski demikian, Maria juga menegaskan kritik harus disampaikan secara sehat. Kritik tanpa solusi dapat mengarah pada mengarah pada manipulasi psikologis. Jadi polemik lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI masih ramai di perbincangan publik. Ucapan pembawa acara dinilai sebagian warganet mengandung unsur dari gaslighting. Nah, itu dia ya teman Pro 2.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46. Jangan

0: diperdengarkan, maka ampunilah Allah.
1: Teman-teman berdoa kaum muslimin dan muslimat, saya Juven Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan hadir teman religi islami. Nanti setelah itu Prodo masih akan kembali lagi temani teman Prodo di sore ceria dengan beragam update informasi dari rri.co.id dan juga lagu-lagu yang akan memberikan semangat baru ya untuk memasuki waktu petang hingga malam nanti ya. Oke, dengan hiburan terbaik untuk teman Prodo.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Brother dari teman-teman terbaik kamu masih di Pro 2 untuk program Sore Ceria bareng aku Julpan Gafar, dan kali ini teman Pro 2 hadir dengan beragam update informasi yang tentunya kamu juga bisa mengaksesnya melalui rri.co.id update-nya, dan pastinya juga akan hadir lagu-lagu yang akan memberikan semangat baru untuk petang hingga malam nanti dengan hiburan terbaik. Baik teman Pro 2, kita akan awali informasi untuk saat ini dari rri.co.id. Nah, penampilan warga Serbia turut memeriahkan Indofest 2026 di Beograd. Nah, teman Pro 2, Indonesia menggelar Indonesia Festival 2026 Indofest 2026 pada 9 Mei 2026 dengan menampilkan seni dan budaya tanah air di Beograd. Festival tahunan ini merupakan kerjasama KBRI Beograd dan Persatuan Pelajar Indonesia PPI Serbia. Festival tersebut menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya Indonesia, bazar, produk dan kuliner Nusantara, hingga partisipasi negara ASEAN melalui ASEAN Corner yang diikuti kedutaan besar Malaysia dan Myanmar di Beograd. Nah, Indofest 2026 menjadi sarana mempererat hubungan masyarakat kedua negara, khususnya generasi muda Serbia, dengan Indonesia melalui pendekatan budaya, dan itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Serbia, Andriano Erwin. Nah, menurut Andriano, semangat kebersamaan yang diusung dalam festival tersebut juga mencerminkan nilai yang dijunjung negara-negara ASEAN. Nah, festival itu turut melibatkan sejumlah Friend of Indonesia di Serbia, termasuk para alumni penerima beasiswa Dharma Siswa yang pernah belajar seni dan budaya di Indonesia. Katarina Ivanovic menampilkan keahlian membatik, sementara Vanja Debik memperagakan permainan ensemble gamelan, dan Nebosha Georgievic membagikan pengalaman positif selama menempuh pendidikan di Indonesia. Nuansa budaya Indonesia semakin terasa melalui pertunjukan wayang dengan dubbing bahasa Serbia yang dibawakan Dwiza Yazid Zidan, lulusan seni karawitan asal Bandung. Keren banget ya teman Pro 2, gila nih.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, tahun Pro 2 dari RRI.co.id. Gas lighting dan playing victim, kenali kedua bentuk manipulasi emosional. Nah, istilah gaslighting dan playing victim sama-sama berkaitan dengan manipulasi emosional, namun memiliki perbedaan mendasar dalam pola perilakunya. Gaslighting dilakukan pelaku untuk membuat korban meragukan realitas dirinya, sedangkan playing victim muncul ketika seseorang terus menempatkan diri sebagai korban berbagai keadaan. Ini dilansir dari Halodoc, gaslighting merupakan manipulasi psikologis yang membuat korban perlahan meragukan persepsi dan kewarasannya. Nah, praktik kekerasan emosional tersebut dilakukan pelaku untuk mengontrol korban melalui kebingungan, ketidakpastian, serta tekanan berkepanjangan. Nah, istilah gaslighting semakin populer setelah kemunculan film klasik Gaslight yang menampilkan manipulasi psikologi seorang suami. Dalam cerita tersebut, sang istri terus dibuat mempertanyakan ingatan, persepsi, dan kondisi mentalnya sendiri perlahan. Dampak gaslighting juga terhadap kesehatan teman perdua, kesehatan mental korban itu dinilai serius karena memicu kebingungan dan hilangnya kepercayaan diri. Korban gaslighting juga berisiko mengalami gangguan mental akibat tekanan emosional yang berlangsung dalam waktu lama. Nah, sementara itu istilah playing victim menggambarkan kondisi seseorang yang selalu merasa menjadi korban dalam berbagai situasi. Nah, pola pikir tersebut muncul ketika individu merasa tertekan lalu berusaha membentengi diri dari kemungkinan kesalahan pribadi. Nah, playing victim terjadi saat seseorang itu merasa menderita meskipun bukti sebenarnya menunjukkan kondisi yang berbeda dari kenyataan. Individu dengan mentalitas korban juga merasa tidak memiliki kendali terhadap berbagai peristiwa yang dialaminya sehari-hari.

0: by for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, nanti kita bakal lanjut untuk satu jam lagi kebersamaan kita untuk sore ceria. Namun sebelumnya masih bareng aku Jafran Gafar, akan ajak teman Pro 2 kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor pengguna

Teman terbaik kamu, teman pro 2 dari rri.co.id. Nah, ini sosiolog sebut fenomena orang miskin judol karena dianggap memberi harapan. Nah, sosiolog Universitas Negeri Jakarta UNJ Rahmat Hidayat menyoroti perilaku orang miskin bermain judi online atau judol. Ia menilai fenomena tersebut memperlihatkan judol menawarkan harapan semu. Nah, saat dihubungi rri.co.id pada Kamis 24 Mei 2026, menurutnya fenomena orang miskin bermain judol bukan hanya sekedar moral individu, tetapi berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat. Judol dianggap sebagai cara cepat untuk mengubah keadaan ekonomi. Nah, selain itu, iklan digital yang masif turut membentuk normalisasi judol dan dianggap sebagai hiburan, gaya hidup, bahkan solusi dari kesulitan keuangan. Bagi masyarakat yang tingkat literasi keuangan rendah, propaganda dan iklan judol mudah mempengaruhi kelompok rentan. Nah, sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan 2 karena terbukti bermain judol. Nah, Gus Ipul juga mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judol untuk tahun 2025, artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol. Wah.

0: pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya ucucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: Ya teman Pro 2 dari reri.co.id. Jakarta Boxing League digelar 24 Mei 2026, langkah majukan tinju Indonesia. Nah, Jakarta Boxing League akan hadir di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan pada 24 Mei 2026 sebagai ajang kompetisi tinju. Turnamen ini diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus panggung bagi petinju muda Indonesia untuk menghidupkan gairah olahraga tinju nasional. Nah, Sekjen Perbati Hengki Silatang menjelaskan persiapan tidak terlampau panjang, namun antusiasme sangat baik dan pertandingan akan berlangsung dari siang hingga malam karena banyak peserta. Jakarta Boxing League tidak hanya untuk petinju amatir dan profesional, tapi juga influencer, artis, dan DJ bisa bertanding untuk meramaikan antusiasme. Oke, teman-teman Pro 2, itu dulu ya informasi yang bisa kamu akses melalui reri.co.id. Dan nah, sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan hadir lagu dan informasi juga untuk kamu dan juga sekalian. Saya Ivan Gafar, pamit undur diri. Semoga apa yang sudah kami sajikan adalah yang terbaik. Selamat malam dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.
1: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
2: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, activate
3: candy, please. Say candy, we're going to use to get you in a car.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

0: Yeah.
1: FYI for Yay Info.
2: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
3: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
2: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
3: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
2: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
3: Emang kenapa?
2: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.
3: Teman Pro 2 pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Am yang bertugas.
0: Info Pro 2.
3: Informasi pertama, teman Prodo, Timnas Selandia Baru mengumumkan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Teman Prodo Chris Wood dan Tommy Smith kembali mencatat sejarah karena dua kali tampil. Pelatih Darren Beasley membawa skuad berpengalaman untuk Piala Dunia 2026. Seluruh pemain sudah memiliki jam terbang bersama Timnas.
0: Info Pro 2.

0: Informasi kedua, Taman Prodo, sejumlah destinasi wisata menghadirkan atraksi dan inovasi baru selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. Taman Prodo berbagi hiburan tambahan disiapkan untuk menarik minat pengunjung dan meningkatkan pengalaman wisata. Taman Prodo General Manager Saloka Tim Park Semarang Herianto mengatakan pihaknya menambahkan pertunjukan khusus selama periode long weekend.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Perdu Tiongkok dan Amerika Serikat menegaskan komitmen memperkuat hubungan bilateral yang stabil dan konstruktif. Hal itu menjadi kesepakatan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump dalam pertemuan tingkat tinggi, Kamis 14 Mei 2026. Teman Perdu dalam perbincangan tersebut menekankan pentingnya membangun hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat yang tinggi dan berkelanjutan, serta berlandaskan stabilitas strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang.
1: Info Pro
0: 2. Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Kamis 14 Mei 2026, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahuna.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo, dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 31 menit.

bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, kami hadirkan lagu daerah ke ruang dengar kamu. Dan teman Pro 2, kali ini kita ke daerah Malang dengan judul lagu Mikroplastik dari Tropical Forest.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu kan ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
6: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
6: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
7: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
8: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Ya, Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo kita di menit ke-1 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Edisi hari ini, teman Prodo, hari Kamis ya, tanggal 14 Mei 2026. Dan teman Prodo bareng Ami dijaga malam kali ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu yang mau berbagi cerita atau pengalaman menarik kamu di sepanjang hari ini ya, teman Prodo, kamu bisa bergabung lewat WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Prodo 0812 5503 8772. Juga Ami live di TikTok ya, teman Prodo, buat kamu yang mau bergabung atau share-share pengalaman kamu, atau juga yang mau request lagu, boleh bergabung teman Prodo. Anyway, di awal jumpa kita di segmen cerita penutup hari ya, teman Prodo, Ami mau berbagi kisah dari Kak Paula, teman Prodo. Kak Paula yang hadir sebagai narasumber ya. Paula mengatakan tingkatan dari permasalahan pertemanan yang sampai membuat kecewa sedalam perasaan itu adalah hal yang sakit, teman Prodo. Nah, karena namanya sahabat adalah belahan jiwa di mana kita sering melimpahkan entah keluh kesah ya, teman Prodo, ataupun suka duka, kalaupun ada persoalan-persoalan yang sangat berat atau juga yang melukai diri sendiri, teman Prodo. And then menurut Paula ada permasalahan-permasalahan kecil yang bisa dikomunikasikan dengan baik. Tetapi kalau memang ada permasalahan yang sangat dalam dan membuat kecewa satu sama lain, teman Prodo, antara sahabat ataupun mungkin ya bisa berhubungan dengan pihak yang lain, dan diperlukan komunikasi yang intens tentunya, teman Prodo. Nah, teman Prodo, pengkhianatan dalam pertemanan, wow, luar biasa pengkhianatan ya, teman Prodo, sering terjadi dan tak seorang pun yang bisa menduga akan hal itu. So, teman Prodo, kadang pengkhianatan datang dari orang yang justru kita anggap paling baik ya, teman Prodo, dan tak jarang juga pengkhianatan itu datang dari orang yang paling kita percaya atau justru sahabat kita sendiri, teman Prodo. Nah, Paula juga menyebut antara sahabat tak boleh ada yang saling dengki dan iri hati, teman Prodo. Karena itu awal mula sebuah mimpi buruk dari pertemanan yang setia dan bisa menghancurkan seketika, teman Prodo. Nah, sebuah pertemanan yang sehat dimulai dari hati yang bersih dan tulus tentunya menerima satu sama lain. Gimana nih dengan kamu, teman Prodo, atau mungkin yang sudah bergabung di live TikTok kali ini pernah merasakan hal yang sama dengan Paula, teman Prodo? Ami tunggu kamu untuk bergabung ya. Kamu bisa ceritakan keluh kesah kamu mungkin, atau apapun yang mengganjal ya, teman Prodo, dari seorang sahabat kamu. Buat kamu yang mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggai. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Produ FM teman terbaik kamu, teman Produ 24 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan masih di Jaga Malam edisi hari ini. Dan teman Produ, buat kamu yang mau bergabung, Ami buka kesempatan hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan satu lagu dari Pamungkas dengan Risalah Hati Ami hadirkan ke ruang dengar kamu teman Produ sembari menemani suasana malam kamu di hari ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
6: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Dan teman Prodo, kita sudah dengarkan lagunya Atmat ya teman Prodo, dengan Rumah Kita, requestannya Kak Capricorn teman Prodo. Dan kali ini kita ke lagu requestannya Kak Iki teman Prodo, dengan Adele dari Sing My Love. Juga ada Kak Ucup dengan Cinta Tak Bersyarat. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu teman Prodo, dan buat kamu yang masih mau bergabung di jaga malam kali ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
1: Produfm, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan

Teman Prodo dimanapun kamu berada, tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, Teman Prodo, dan tuntas sudah kebersamaan kita di Jaga Malam edisi hari ini, Teman Prodo. Hari Kamis 14 Mei 2026, dan kami ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung lewat WhatsApp juga lewat live TikTok ya, Teman Prodo. Buat kamu juga yang masih ingin bergabung tapi waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan, Teman Prodo. So buat kamu yang mungkin masih dalam aktivitas, tetap semangat, dan buat kamu yang lagi pada di jalan, Teman Prodo, tetap hati-hati, utamakan keselamatan. Dan mungkin juga kamu yang sedang menikmati momen liburannya bersama orang-orang terkasih, sahabat, teman, atau mungkin pacar kamu, Teman Prodo, selamat menikmati momen kebersamaan. Dan sambil menemani suasana malam kamu di hari ini, Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan di program acara Jazz Music hingga pukul 23.56. So, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Prodo dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunan untuk membawakan acara siarannya di hari Jumat 15 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman produser saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman Pradua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pradua. Kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi, salam bahagia teman-teman peraduan di mana pun yang mau berada. Kembali bersama Pro 2 tahunan mulai frekuensi 92 Mikat. Bersama aja teman kamu teman Pro 2 di kesempatan siaran hari ini cuma tanggal 15 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mulai hari baru. Aktivitas yang baru di hari ini teman-teman Pro 2, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu, semoga hari ini apa yang dikerjakan, apa yang menjadi rencana, seluruh aktivitas di hari ini berjalan dengan baik ya. Selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kamu. Oke, tahun Pro 2, mulai kebersamaan kita di pagi ini, KAC akan hadir dengan beberapa lagu mengisi jazz musik sebelum kita lanjut untuk program acara Sepada di kesempatan siar hari ini. Selamat pagi dan selamat hari yang baru.

tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur, menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu, jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Bahkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Info Prodo.

0: Selamat pagi teman-teman Aduan. Terima kasih masih bersama 92 MHz. Hadir kesempatan siar hari ini. Dan selamat pagi yang tengah bayang saat ini baru saja mendengarkan kami di frekuensi 92 MHz. Selamat Pradua. Inilah info Pradua pagi ini selengkapnya bersama Kak Aji.
1: Info Pradua.
0: Informasi yang pertama, teman Pradua, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tenggaharia SEMM membuka pelaksanaan Job Fair 2026 yang dipusatkan di lantai 1 Gedung Politeknik Negeri Nusa Utara. Kegiatan tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bupati Sangihe dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Job Fair di lingkungan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Usai membuka kegiatan Job Fair 2026, Bupati Kepulauan Sangihe juga memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dan peserta kegiatan. Pelaksanaan Job Fair 2026 merupakan kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Politeknik Negeri Nusa Utara dengan menghadirkan berbagai peluang kerja dari sejumlah perusahaan dan instansi. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding MOU antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Yayasan Esa Ausbildung serta PT Anur Jaya Cabang Manado sebagai mitra dalam pelaksanaan program magang, kunjungan industri, dan penelitian. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Ferdinand Gensalangi SKM ME MKES menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terus melibatkan institusi pendidikan dalam pelaksanaan program strategis daerah di bidang ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia.
1: Info Pradua.
0: Informasi yang berikut teman Pradua, Perpustakaan Kelurahan Tonak 1 berdiri sejak tahun 2020 sampai sekarang masih tetap eksis, di mana Perpustakaan Tonak 1 dibuka pukul 07.30 sampai 17.00 WITA setiap hari dikunjungi pelajar dan masyarakat umum. Norista Lasut, pengelola Perpustakaan Kelurahan Tonak 1 kepada rri.co.id di ruang kerjanya Rabu tanggal 13 Mei 2026 menjelaskan, sebagai pengelola perpustakaan, berbagai kegiatan BIMTEK berskala nasional sudah diikuti. Buku-buku yang ada di Perpustakaan Tonak 1 berasal dari Bantuan Perpustakaan Nasional tahun 2023. Bantuan tersebut meliputi 3 unit komputer, printer, dan televisi, serta 2 rak buku dan buku. Tahun 2024, 1 buah rak buku dan 1.000 buku. Selain meningkatkan literasi, budaya membaca buku mampu melatih kemampuan berpikir kritis dan memperluas cara pandang masyarakat. Membaca juga membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta membangun karakter yang lebih baik. Pemerintah Kelurahan melalui pengelola perpustakaan berharap keberadaan perpustakaan dapat terus dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Dukungan semua pihak dinilai penting agar minat baca terus meningkat dan budaya literasi semakin berkembang di lingkungan masyarakat. Demikian info Pradua pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: 92 Mikael, sementara bayi kamu, teman Prodo 2, 18 menit pergi sadar pukul 6. Dan kita dengerin dulu akselerasi kreatif musir dari Direktur Musti Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ya, teman Prodo 2. Kali ini kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Air Mukiam Squad dengan lagunya Musa Musa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia. Sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis. Hutan tropis di Kalimantan merupakan kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya, akan dihukum secara adat pula.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.
5: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Bupati Kepala Sangihe Michael Tengaria di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 melantik pimpinan daerah Nasyatullah Aisyah Kabupaten Kepala Sangihe. Dan Bupati menyatakan Nasyatullah Aisyah merupakan organisasi perempuan muda Muhammadiyah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya pembinaan generasi muda. Perempuan yang berkarakter, beriman, cerdas dan memiliki kemampuan yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Perempuan memegang titik nadi sumber daya manusia di daerah ini. Alasannya, ketika perempuan kuat, sumber daya manusia generasi berikutnya akan menjadi kuat. Organisasi ini kiranya dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Kehadirannya Aisyah diharapkan berkontribusi nyata melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah pun mengapresiasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah. Sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah diharapkan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di kepulauan. Informasi ini teman-teman

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Teman Pro2, Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Sektor manufaktur nasional mencatat nilai indeks kepercayaan industri atau IKEA sebesar 51,75 pada April 2026. Angka tersebut menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan industri manufaktur nasional. Salah satu kuncinya adalah menyiapkan SDM industri yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu bersaing di tingkat global. Menurut Agus di Jakarta, Rabu tanggal 13 Mei 2026. Nah, informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.
4: Ben! You just gonna hang around all day?

0: She's gonna be okay, right?
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Dominguez, selamat terbaik kamu teman Pradua. Terima kasih Anda masih ya, kamu masih bersama Sembilan Dominguez di kesempatan siaran pagi ini. Teman Pradua masih dengan beberapa informasi kami hadirkan untuk kamu ya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penguatan sektor kerajinan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat teman Pradua. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan bahan baku lokal ramah lingkungan untuk mendukung industri berkelanjutan. Nah, Agus mengatakan untuk produk kerajinan memanfaatkan sumber daya alam lokal seperti kayu, rotan, dan bambu. Industri kerajinan juga menjadi salah satu subsektor penting dalam industri pengelolaan non-migas. Nah, informasi ini teman Pradua masih bersama website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sembilan dua mega sementar bayi kamu, teman Napra 2. Talita Ramadhani Wirawan menyerah di babak 16 besar Thailand Open 2026. Nah, ia kalah dari unggulan tuan rumah Ratchanok Intanon. Tampil di Manipur Stadium Bangkok, Thailand, Kamis tanggal 14 Mei 2026. Talita kalah melalui laga 3 game dengan skor 16-21, 21-19, 15-2 untuk unggulan 3 Thailand. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Heeh. Hmm.

0: Cucur Ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucur Ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucur ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama. Tepung beras sama gula merah.
4: Oh. On Mondays, I expect you to be all here. Now what's that say?
5: Says Sunday.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.